Hello, lakut. Ula, tiapa kutu masuk ke sama anak ulang mau tutung metilu ta. Ulami nagajang ulang metilu ku July 20. Ubu ngau kati ujung oleh si anak bepik Jamie Jamie si kejok tinggil lego. Ila tama ane kalau ni nunggu je ikut lami ni kain nak tak suni kain metok. Unni net. Sekarang nak terlalu mat siu kami puyuk. Tuk ime katadlo masila lo kain nakana makain natus na makain natuya magalak tu wanuli ilak tunga sa pagisi na latuin na mituin na kulla kutiat tu silo manay mo kasunyang ni tambani indo titut tu sa kain ng nalo mitin lusi kaya mana kaya ng lagay mata na zipit ni nung aktu sa sa katangat ta na tu sa pagini alang mayabot amata yakalun ni tambani pang napalay alang mata. Then the International Circumpolar Council inun nota katimani niatok aku ni ala katimani tu tamani katimalang alim memata taken at 1983 hotel lewisibul lapat ya katimana kalau semata ta ekau mati lota tu sakse uti tinar majukun amata people le saking ujawatan okat ta nakawisa lotok inutitud amalokalunar tu ngelone

0: Tema 15 gilak tangan ni temani kana temi lak tak ko katiman kam ni alam mi mata pingat sama pigi ala tu di temani kalau ni ulang ujul lik hetan kaum mati nak tilu kutu sang ni amiga tikutan nak katima yo katelo sama mi yo tes sama ni pigi ala kata tilu git dan aku nak kau jima yo yo sibul ila katima yo kata sama ni nganut inun nolot asu dekai nak tu ni katima yo kata lo simen lu aka gondot amisun not tas malisi bc kunita me ka ka pat sun na lang ngi ka ma yang ni kete ke ni 1983 ngoti lu kasi bul ka me katima na ka ti lu git tu salam me lavon
1: u ka do ti gine a ti bu taman na king ud lu pa me e ka run ni lo sima ga si ta ko inui u ke ta tu me u ka ti gi katima ni nga 1983 mi pekatoro smago vitabani sivud le parmi tautung wap to go tesu mani kisu ikkaumagi na pare view tabani 1983 katimani roksmayu ikadumni
2: amisukala yala ikkaumanakto yop kanuila ote katasimayo yunun no nunakto ang hatigit tititu yilugid amalotaman nukyo katurok uminga akta uminga ang ibigan niya tiyo na sunita ay may tiyo mat ikulagala nga walak tiyo galote at sumunigyan mo tiyo 1983 mo tiyo maan na ulak tiyo uli takun na palagat ka talagay sa kulo nalotik kulo nunak tiyo ak ay natsya tiyo yan itong tiyo sa kasi ang uluksun na tayo may ma unutang utoy unutang usoy na loksit na tayo may mata magkualo pizza yun okswalunik imau ikianani ila imau atani oksualok uningak taulok amalota makkua pitsa on natuyu ujagai sinatuin nein teknologi mon atigintun on atoktaun nasti uningak samarayala ummata nunaksuang uhatigittun et tittutigit lukit taakkua suvalutti lukit amerikain lo amalota akkua vasanir lo China, India, uning aso makay matatamang ino ino nang nulak pala ako man ang mini pizza yun ni isu manlutik ko niya wala ako pizza yun ni makita ko pizza yun ni sumu yung uti walak to yun ni tamak ko mina pizza kaya haksutin nini wala iting musuk to yak na kaya ni tamang ino nagayati ni ikka kayati nilo tamak ko alo huli ko ano narak to yun ikka iloani oksual ni kuto yun tamak ko si gunit chali ako tiyo si matsuti tayo may tiyo mata hao yung mahatta si matsunga loo kama sana may laksunga tamak ko itiago tiyo lakit tiyo yan ni kalwak sutit nitan lidit ko pinaswak tao sutit nalunek tao yak sutit sukhoy tao yak sutit tayo may katapalya na kayangit ninilaw tinusulak tayo yung liwak na kayangit tamak ko nunakso ang uyuin utu tigin lewit India, China, tamang kuala ka ang uyuyut Amerika ilo. At yun na ako kitarlea kaya hakto sa ulang at yun yung katigito rin. Ako ni gulot, tamang na ano ilo ako tigito unit, kaya ako tigito unit, yun tayo na ito yun ay valdea galawang mo. Tamang na, kaya ni palea, kaswag lago. Tigil niya ito yun na nung itay ni kaswag lata. Ang mali inusik ni maan na ito lago. Aki si Maksiyang ito ko tigil marayo ng mali. Inusipot awla na kaya na maanaw tigilo ko. Tamak ko at tigil nito. Tigatit tinitigat tuwit. Titit patuyo. Sukutara dali at inatuloy ako sa tigil. Inusip ay at tinkay may tumata. Taman na inusip tinit. Naminiti ko sige at siya alta. Dahil na higi akakalo akata. Tamak ko mga pinasuta ko yung nakturalo.
1: Tesumani 1983 ngo tidlugo katima yu yu Russia kunning aftu ilari yu te kuyo rosu mangin mata tasu munga katima nak zua ngo yu mo pidju te kaktu ti apogo te kaktu to rosu mangin mata Soviet Union kunning aftu yi takuari inui uke uktaktu meo katigi katima yingi isi vautak me matu yi ngatiti lau mata Ika yok sonnen meni tekosyo titilluti tamanna tukinga katimanyam mi tu sivullapar mi Russia miute katimajingi ilaleo tiramata tabbani ikalunni katimavat juan niuni aptu mi tamanna li ilinnu kanu tukikappa.
2: Ilaleo sitinna lupi raswa nirajana tanna aluvetu mitto ammalo tei meiru majut nalunangi tutsakillo. Kisiäni takko yössä lakita anna. Kansi mutsuni inni kohtu lakunni. Kisiä haksuni teimeit tuuma. Ijangni tuulangani tohoji manakkuulit anna. Inno hativut amisukalla aluvalla ennen mata taavuni yössäni. Ilaki lukkali aluvi teimei kumi nakkuulu. Inna haati inno juuvelo. Inno kynnyo sitä. Sikku kattauti ja suomini. Inu akatau tinong ni tiyo siya kakasuwa ng min, tiyo siya kakasuwa lakad ni min, tiyo siya katangin niyang tutay na ito min, unatak na minlo, tiyo siya katagatak, inmaha, inakyo ang iyong katigilat tini, aki pagliya katigun na kaya kong satigun, tanna isumanak tiyo sundo tayo na isumun mo, tanna, kailo kaya hak, langayaw na lunang ito, inupin niyaw katigilat, ano ilo katigilat pala yung lukitawa na iwasan mo yung ulit.
1: Kisumidli ikkaumagi yakakti nunari pauyami tabbani ikarunni katima yaktuksima dilluti.
2: Tuo kaita sivulli paanuvalla magatsani taanna tiusiusimamman ikarunni katingana hattilegu teitsumani sivuniegun taavunga alaskamak ajakattasimat sutelu teinen nikatta teinna angajakkaavallauksimajana alaskamion. Vain varoimme Evan Hopkins numerattoa, en näytä kaarjaa tilleko. Tämä on niille oksimman nekemä, hän viljau hattikisi matkivuluk. Tai matkaina, tiusia kakate, jii kakate kaarhuminnammin. Tiusia kakate, isimma hattikille oksimman jakali. Tai näytä Evan Hopkins numerattoa. Tämä on ne Alaskami, Alaskami, rutikijattini, kaarhumuari rutikijattini, tinguningani. Tämä on ikäluun katinnan yksilöksi mammat. Petsumani nirvarmilina. Tämä on nauhaakeinen tai pittitikin luku. Hän spaa vietlu uvangalu. Aki mä liuti keinnä lapsi makanna. Isuma hati vinni tuunamme. Pitä hati enkä lapsunu. Pidunnani uue haktu juttamattua. Hän ylottaa uue haktu. Isuma rinna suvilli piirsi kalapsi manuunu. Tunga vittaa seutikin siellä luku. Teine kuma lapsi manuunu. Tällainen United Nations me haluamme saada siitä tietoa, että hattiviisi anna akkutiin hattaria harjaktaminen, katinna biologinen, nelonen aktiivinen, tokkuvisi tällaisille, tai maailmina lapsi maailma, tämä atulla katsoo tai maailman mitä lapsia ne, niin ne aktiivit Tämä on näkökselmällä.
1: Iläki jo rangi karuakti duti katimani uniaktumi maannetti ja kanolli nirjuki ja kakti appi takukumani kaktuti tabbani katimani uniaktumi maanna uraktu.
2: Maanna katimani ulanga jodanna takuvetsiä magiliä haktokutigi jaga maanna otillego inokutigi jaminit. Tämä kuvaa ngavut hanuilong mangyata, sulong mangyata. Hanuilong ay halong mangyata lo. Hawi maginaw hula kapta. Itiaktitin na yung lugot. Inusibot ak, sinatsenit to katalmat. Makuha lo. Hanuilong ko piyudok. Numalin no. Tutta siya ni takturulak sa tutay na ito mata. Nityago tigit sa panloy ko siya ni tamakuha. Numalin to inun no. Ak, itagliya na harnaya mata. Kay mailingay niya tutuin na lugot. Aki paljaa langat nengin mata. Tänanna social problems uuttuu tikin luku. Matua aangajana tyllö. Inia lullo. Tänna atokkaatu luoktau nerejana. Matunung inusutta kutikin lukkutunno. Hanukkuu kajakai hammakutta. Nappaa kaya halukti ullo hanuk. Sukutti unna vilimaanan inusivut aki jaktikumman luku. Takun matemmaa ja luvetta kiusivut kita titin kami itu mengatak. Nuka yul tigi aga sa Allah ta. Nama nak sawi mo. Kami ilok pala yag ta. Inak sawi lalang mag. Taman na isumahal na tayo. Ah, ito ah. Ito tigi lewit. Tempis kisnul na kapta walang. Magkua businessman awlat siya makayalaw sa mga mata. At tigi nito. Nunak lang ako tigi ito ni. Uyarak niya patuit. Oksual niya patuit. Ya maktua pitu tigi lewit. Inali isumari siya uyara. Inil lagi akan lagat tuut. Inau hati kita juga teman. Karena kami yang menyebut amalok sikap kami yang menyebut sehingga. Ini dia kaya hak takut sehingga. Satu minggu ini akta tunik. Kita dia ini akta tunik. Amalok sama ku entes minggu entes kismu nerakta wajib. Timbangan ini uksual ini anong ini uyarang ini anong ini kinesuak takut wajib. Aku sima hati kita yang lebih. Kita lihat cara dia hamil, cara dia hamil tak perlu tak mak tua ini jatuh pada lagu tu ini jatuh pada lagu tu dia nak saya ulang mak ini dia saya hak terus juga mak nak saya nak hati gitu gitu ini punya juga satu lagi ini hak tu ini hanya lok ini hak tu ini siapa ni celak ini hak tu ini ni dia hak terus juga mak sanak putih kami tu luka namun ngalangat kami nata. Senak putih yang paling utak siani, ni tulis surat ni ini tak ada ujung ni. Kehujat tidur lo ini tahun mana hati ada ujung ni. Mak tu nanya, kejua rumah dalam masih sulit.
0: Dan Charlie Watt, desa kenal sesasa masih busy time kak apa sahun dalam bangun. Nakumi Charlie amalutami. Ni lama nana kau bisa tinun nama si gugur meja gugur nak kau meitu ina lagu gugur je milu teko na letu api aku tak tu dam malu teko tu sokse aku tak kaya. And that is all the time we have for Nipiwood, not Nipiwood, for Kuluk Show for this morning. So of course, thank you to those who tuned in with us, and of course to those who contributed for our show. Eng kau pakai nengi mikota utila mikota ulu katian nengi bersih.

0: Tana pekanna gayanno ivi angnakok nelledi para narangnara gave hai ivi temare Johnny Jonas tana inna luni kangertuga pingmiutaq kangerluga pingmiutaq nunakorutert Johnny aqiksui qattalorsimagmat ammaru aqutiurorsimalluni nunakorutert Johnny 1969 gutillugu noqqaluorsimayoq 2017 gutertillugu CBC kunningaartu taanna Debbie Uyukuruk apersorunnarsilaorsimagmat taasuma atorneqilaorsimayanganniit nunakkuorutinu aqiksuiyeqattasungarluni tungasuktilarmilavu
1: pigiaruteqarluta una apersorunnarsilaorakku kangerlugaapimmiutaaju kinauvilli ilingni uqausiriyunnarpi
2: Aku tidak mahu perlu yang aku siapa siapa yang mereka tabakku man man nak tu aku cakap kalau aku tengah memang saya mengenok kayu sama aku cakap tu kaya hari dah saya metu agam aku cakap tu katak saya juga doang ada ini tempat ni nak lihat ini aku tidak makku sana saya majen apa tu ya kak
1: ayah nak katang nak balik ya
2: kalau ilah nak makku aku tidak makku Ungasik tumit ilaw kaya kaftutik. Makaw yato arudutik. Ako niyura nga nga ta. Katagtaw makto arudutik. Uwaya nakaraw sa mga ito. Kanukong nao to kataraw sa mga ito. Kasi ni, piyara kataraw sa mga ta. Piyara sa mga yun na ako iyo arud. Uwaya nakto na ako ta sa mga ito arud. Ako sa mga suktutik. Dan itu masih di sewa kereta tinggi. Agaknya kahwin kita kerana sama angkat biasa kau sepuluh nak perahu sama sewa jual lagi rumah tadi mak nak kui waktu ni. Sewaan kita kerana rawat sini aku tak rawat tinggi. Kami juga jauh kereta kami. Kadu hiu rumah uang biar jadi nak kui baju waktu. Tapi mak ada neti kereta tak sama kita kerana Kami sudah kajang mahatop itu, kalau menjaga tiap hari untuk dikubur itu.
1: Amma, ukiuku persa katang mana adzingwa kita kunna katang mama na kagasau yang kunna utara kutu sau mana guru ya katang ma. Ilan ikut tapi yang nak katang ikiva persi lau tilu.
2: Kalau yang nak itu kalau katang siapa yang tanya makto, kapten siapa yang nak kui apa yang inu kalau Kita tu kalau tu, aku tak hangi tiada gaya tu. Main nak pelak semua. Makku, aku ti kau makin jangan aku rumah tu. Anak itu tahu banget cina aku yang kat tempat tempat nak kau jadi gaya tu nak kena tugas ni. Kau tahu banget cina aku yang anak kat tempat. Makku, aku ti hari nama ngah saya kau zaman aku yang pergi. Eh, ma, api dia ikut siu tiba dia duit, aku tidak makku piyak teka. Eh, ma, ini pada duit. Apa, aku sering teman lebih duit na wetu rumah, tak mau. Inklusian ya, waktu si dia waktu nak duit, anu hari kena daya, anu hari kena tukulu ya, tak seminida. Api jadi kena tukar duit na ni yang mana. Akit yak sa mga itakangan na bunga ko doon na piyak siya ni Kuya Rami ko ako tumusukay mo. Kaya naman na ako di akit na mga kakao di kaya kaya pitya ka siya tuta ko siya ni. Kaya ma ano ka rin ka na kalawa apikan na ko di loang ito ko doon di piyak na masami at makulaw sa mga mga kaya ko ano ka rin ka darakagan. Tapi dia ikut dia di tiap mereka rosak. Tapi dia rosak. Tapi dia akan nak sewa yang ingat tu dia sewa yang saya suka. Tapi dia ni. Tapi dia orang tak ada apa dia yang kata tak ada siu. Ia ingat tu kata rosak ni. Tapi mah tu nak yang nak tahu apa yang aksur orang rosak ni. Tapi mah tu nak orang rosak ni. Api jual apa yang suka cari dan ni, anu aku yang turun mai jaga waktu api di sana aku kami, api kalung, apa sih kalung tuan api yang mungkin nak bawa katok sana.
1: Kisah mungkin kau yang dia kang nak bawa si mawi nayang ni ke ingat kajut ini angiunya atok tidur.
2: Tapi kau kalung kau tu di sebelah kau kalung kau tu di. Atau yang tiup nak tak apa tidak kerap tak tu ni, namun gaji nak setiap dua jam tu ko, sedikit sih nak setiap dua kum, sama angin tu, kalau sih begi yang sama kalau sih di sini, saya umat berfikir kain naon nak tu, temen ni kan, dan itu kalau atau tu tiup nak tak
1: Ayan na ito minakatang matama ko ingi katutang jwa takulugi. nunalaga tilugi. Kisane apikotik saka isurin mata kisumi ilasikan na kumagawi uvarone tabawote na kumagawi atuin na wilo ne.
2: Tabawote ka di unakta matay ko ilin niya katigil ako sa mayroon kami ako si mga matasuri. At ang unakta wala ilin niya katigil ako sa mayroon katawari sa lagawang tusayo araw ka tatakotok. Umay ako luga masuri ito ulang ato ato matay may tukso mga si. Ari ane ko inya katigra ko sa mga tukaw yung mga tisuri. Amma, upad tikan niya ako ito mo. Nung narin katam naman, nung naman na, upad tika kata ako, at tiki ito na nga ni, eh matuin na, pekata yung umiga mo. Daya ko si Joshua man, siya ko katiya pa umakikian sa papilyo ko. Tana, siya ko, aturok tuku, imang wito ko rumig mo. Eh, may karuak tuku. Managaw yun nukso na ito nito. Tapos, may ringay na kong nangyong masiyo ko ito na taman na. Nupad niya ngayon ng nangyong matikta ko yato nito. Matuming nga, makakuyo ko rumig. Kasi yung ilatis, takatakta ko rumig tama tuming nga. Masiyo na ka nga masiyo takto arumig tama tuming nga ilabag tuku. Siya ko ito na ulo, ako di tiyaw ba umat. Ako di ulo na piyong umat. Eh ma, sana nasupulo ko sa mga ma. Siya ko ay nakulungi na bakto ko. Managaw yun na sa kaito ara umat. Tisititya ka nangin na mi, tisititya ka lo ato ni. At ako taktaw na ka nga maagbay ka na kapagto ni. Sama na siya ko ako, tayo may inang na isang umat. Panang-panang ito ari ito ni. Siya ko ito ay naurwa ilan lugo. Magkakulong mo. Dahil may ito ari ang matakawa rin na ito kung nasa siya ang puyong pukulubag ka rin ito ni. May ito daw kami di puyong at piyang doa yung iman. Managaw yun na sa ngayon na sa ito ay pukas na bayo ka rin ako kami. Kapag nakaw yung yun ako ay siya ang matukotin ka na ito ka. Kuyan namiglo isa magayang watak sinda ka matapawuti tiya kasi.
1: Ila, kuyan namiglo ato ina yun nakawawi. Tuso naksikala ko ibog li tamag ko nina inga katuti ni ako tiyo ni.
2: Ay, ako tiyo yun na umiga ma. Ingat ka tiyo timur kukiliyarong mo sa rigo mo. Sanit tininukak, nukak si tao doon na kayatok sa managana inuwa. Ikilok si Mayura kung may gawin ng karnikurok siya. Taman na kanigiya po sa rigok to kain ng na ako. Ikigaro ako ang tapan ng kampiyo na kaya rin ang nakita to na kaya rin ang tamad ko. Tamad niya ang mata na durigadag ka maanilok si Mayura. Kampiyo na kaya rin ang kampiyo na kaya rin ang mata kampiyo na kaya rin ang nangita ko. Ako to nangita rin ang mayak ka makuhan. Tayo may ito aron.
1: At sige yun na tabi ng itaw.
2: Eh, at sige yun na pagdayari ko na may mag.
1: Asso. Kuya nami, ato yun na yun na kawawe. Kaw sig sa kagun, ilapit ko sig sa kagun na yung aro.
2: Eh, ganyo.
1: Eh, kuya nami, kangat daw nga.
2: Yeah.
1: Tana apiksoon naksakawag ko Johnny Jonas ako ni ikanayak si mangma nuna siyotak Johnny inga kakatak si malunip ula unikakon naksakaw ma
0: Kuyan na may debi tema rin ni pito kang nit nilia titingar ni aramig at tree sa kupak magtak tana miti matarang miyotak unikak tilugo atong nakalaw si mayangan ni pirok sa tilugo Kaarek palliarek tillugit unikkau siri valliarek nermago neriyak saqaqattarunneq palliarek tillugit tusaq tungasuk tilarmilavuna
3: makkukturaakuruutunga kaaktuarulilaarsimagat taubane illuriu pilingane aujakko qanuilaungalluta ada ada ningau gaya kan ni mahu jenak dah kum ni Ukiak siang aku nak ni mak ayuh kenak tuar orang. Nunak ketiga dua aku awal dong mata. Pagi tak tuar orang dua sudah tak aku nangat. Kimak tiga yakin. Kimi punya ketiga tuar aku jadi lagi. Ubang ada lah ujar ketiga. Nekai aku tiada jual orang semangat. Tabunga ugli kurung mau dekat tu mau tabunga keluar luta aglu si ketuk keluar luta aglu si agak tu kalau putus si kubat liangin nak luti ada kanu ingat luta orang sudah negara tu ngak pun luta lah oh sukar luta resur tabunga mau dekat sana yuk kita keluar luta. Pak sakta guruang nak sudah kini ni nunagi lok tebutan upak tahu guruang nak sini. Tahu bunga kang yang sema jauh ramah kini nak sudah. Dan uli guru nunah makan itu guru guruang mata bun aku ningati. Uti nak sedik aku nanti guruang nak sedik. Tak kau jauh ramah kini nak sudah. Tambah bunga dari sema gat bukit tu guruang. Tambah bunga ijak sema nasi koyet jarang nak. Dengan monila tahu dulu. Tabban ni lah sulit tabbunga nuna bina kalau tinjau tikkan ni lah sulit. Jadi kami ni kalau jah sulit. Kita tu kita jodoh kita aku nang kita tinggi lah sulit ni perang yang sulit ni. Amin nak kau sok jemai pintu ni lo. Amaru nak kita kau sok kumat pintu dan ada. Ami aku nang magi ayau lah kasut tu nih kai kita takkan nang mati tu nak takkan orang nak peruk ya. Kau ini tahu ija yang lu tinjung utau tamarin nak setak bibi dia. Ina tahu ngerti kita tu ija kasut kerak pukul iklu putan nak jung kami utak kerak tu. Tahu ni lah sudah inyugi aja biar lu tinggi. Aka, awak jangan nak ini dulu nuk depan ni langsung. Ada tak itu arah langsung? Ngawal. Depan ni kalau jalan langsung macam tu, pinya cakap aku sama dia ni, ojek aku sih pernah langsung dengan mata cuman. Ubah aku tuju jalan langsung. Tuk tu, leju langsung tak lima ni. Mak aku angin kau pinya suka tik pinya perol. Depan ni langsung tu nanti ia. Tak tahu ni tapang berujak cara apa. Tapang tu kau tu jual rugut. Iklu dia tu juga angin sekeru keru tanah. Berujak sekong mati tu berujak sekacuk sunu kemuk sekacuk tahu bunga mau nganga. Jauh macamana. Ubang ada kau ni mengaki. Nanik lu tiku perong yang lu tiku berujak sahlonu. Kau biar terluar itu udah lu nuk tabung aku lidi. Tabung di sini lau sudah kena ya kami tu kena lau makikil. Tak kena ngaji mau leka mau lidiing. Iku waktu kau mau kena tak kena ngutikkan lah sudah. Mau leka. Kasun na yung karo ako sa pero na yung tipal na ito yung nasa sa takin may bulu karo sa karo sa ti siyo na kami kanya sa pagsun ni sabo ni kaya ko din magalak sa ta misig sa pila na ako na sa ta inyong aldo yung aron na kawa mo kamagalang mo unni tapaw nga kasi sige ako aro o kaw di karo ako baka. Ini lagi amik saya nu awal lalu tak nanti jauh sehari lah kata tak arwah. So kamar kisah gini seninga. Oh kau tu seninga tahu bungar itu awal tak arwah kata terdeteksi itu enak. Terdeteksi dia itu enak nak tu. Dah cuma ada mau kau tu. Kanu tak kasih umnya kata. Asyik awal tak kasih si jual kata dapat. Tak kau nak kerja tuar itu semua. kiu nak kata dua korang sama nanu masih mutlak ya kiu segi tu guru baru kata kiu kadang naya ni dah nak sehat kau tu lah kat semua mak tak kira mesti kena paksi lu tu tapang tu kuah kosak lu kita mati mungkin ni jauh ke arah kata dekuan ni kuah itu kuah itu unuk tu kau jima dah guru sama kita ubang elau bagi lang kita. Asyiklah tu saya misalkan saya menerap doktor rumah, kita mana tiga kasus sendu terbang upang nak tadi, kumi kata, angin jokan mana cukup untuk kumi kita, terbang awal doktor kita tengah maksud, tengah angkat, kumi hilang apa dia angin nak tadi, kasih kumi pingat cukup rumah aku tu kumi kasus kita sibuk muda untuk kita, jadi cepat kumi apa yang jarang. Dama ni sih kita jadi nak kau tu kalau, begitu kita kalau kita tu nak kita nak jangan kalau kita tu dapat bangun. Asyik lah tak siapa rumah kita, iglu di luar kami, kita di sini tu, buat kita mahu kau pulang, di luar, ulah mami. Kerja teman mata doktor makan itu kurang minyak jodoh lagi juga. Kerja sewa sewa kelam. Ia buat ini tidak senang. Nenek ni lagi sedikit tak silam. Tapaknya nak keluar. Kau mak pakai. Jadi lah makan kita tetap bersuara. Tanda tu ikut macam tu. Ikut jadi kena jodoh doktor betul nak kurang mikir. Nunggu guru kita ni, anak tak kerja, mereka memakuk tu dalam ni, makong nak, pingat nak ketung nak tu kerja makuk pesen malu ni, pingat ni lu ukiuri guru, fan ni lu ukiuri guru. Taman ini tu dah seti, cakap aku jaga anak tu ada kata, nak seni cakap, orang ni seti tu asyik mak, kena ni tu kaki jangan. Takar ikut mami tak orang zaman orang sakit tu sini lah, kacau. Inna kata orang ni kata orang ni tak bunga ikhsi bayna tak suka si kulo inna pakar. Kau mama kena kasih juara esko. Kena taman kena ikhsi mata orang nu tapan najo kata orang. Ni mana orang ni nak jubin orang tak kuku si kena kata orang man. Tak kurang macam, uang ada ni kena dua kejar orang nak makan, kena sesejar orang. Asyiklah, pingat ni saya mana kena sakit ni sini sakit. Mana go awak jual sakit orang mat, utar aku marah. Utar lagi orang makan tu, tadi mana tang marah sunu, utar orang. Ila utar orang sunu pujuk tu orang sama kimi kata mana doktor kata kata ni sama penjaga kasung orang ni sama ada sekasung orang doktor pujuk tu orang sama ubin ini tu kisune ni kujak tu ni orang dah mangan anu kami ni ilah lau orang sunu ni dah mangan kujak sunu nak kata kami ni. Sini najis orang kalau nanti benda apa kita kurus tinggal kalau sini najis fatah macam tu. Utilah, orang muda kangen pisau kajak panggil juga orang. Utilah kangen ajar pianginnya juga cukur kata tu. Tapi pisau nak kau kata orang semangin mana nak. Tapi, utar sana, tanah isik kesan najis orang tu ngah. Tapi mana kami macam kami macam, bayang nak orang macam susun, kutengar susun. Bila kau ni yang macam ambil tak kena kalah. Dapat orang nak pika jat luangin nama. Ambil cerita mana pinga cuni cuni kira nu orang macam orang kena kasih kerusi macam. Nanti sejuk nangis. Cepat lihat tu orang macam apa.
4: Tak ada ajaran okal.
3: itu kosong mi pigaral kan ulo kak tengi itu katuang yang oksigen dah tu, ubah ngadu kau sedang muda bunga mau cina nyawa ya sama, mau cima tu nga, nanti mau aku nangis tu nga, aku kasih orang orang kau tu, aku nanti tu tinggal tu nih, kau juga guru lah tu, anu aku ni, kami tu nih inang, jangan itu kemuka kau juga, tapi aku mau tu jangan kau tu. Ada mak, kami ada kau yang nak senyum. Kau jadi kita yang nama kau mereka cerita. Ada kami ada belok tahu keluar senyum. Amma pe kami tidur ni. Tama ni cukup cak, ni tidak tak. Agar dah rasa macam ni. Ini mana dong ni nak jaga sudah nak kau yang ni tak cepat. Ini kau ni aja ni pejak kau ni kata. Ia makan terus macam. Emanal kan yang kena ikhlas gom dengan orang orang mah. Iko upeng aku mana berkat dalam mata. Sekupinya kau itu, maka punya punya kau ini. Tama ku tahu tungguan tahu kat dalam kan nyakut siapa ni. Nak ajak terus kat dalam aku maka tu asyik lah cuci dia cakap jadi nak ajak terus aku ni cakap. Nak ajak orang ni cakap. Jadi kuning yang ni kecewa orang itu ni, kau masih jenang tu, jahat. Kata doktor tuan, sekali ni ikut ukum, kalau dulu mak aku suruh ni ukum ni, mak aku gigi cerun ni, put, nanti putu doktor tahu jangan mata kini ni doktor kini kak tu. Jadi aku tahu tu malang, tahu kata doktor. Ada tengah ini doktor orang, lam, ini doktor orang. Ini mana doktor dari dapat ni ini doktor. Uang ni sakit aku rugi, mana sakit aku rugi. Dan yang sangat kau ni doktor, bengis tu bilan. Dan mana doktor aku rugi. Hati yang sangat aku ini doktor, ini tulis sak bungang ini doktor. Apa kalau doktor ni ngah, bingung kalau bingung bingung apa, kena kongnya yang doktor. Angkat pasu. Dan mana yang masih kau ni kau. Sebutin saya nak orang ibu kok teruk lagi, yang masuk tak apa sebanyak apa angin sekarang. Mau nak sembelun yang masuk tak teruk sembang mat, yang masuk tanah sekarang angin sekarang. Tapi semua, ane umi ilulah sekarang tabunga aku akal ni, tapi aku nak tak nak bergerak. Macam aku juga angat nak bergerak, nak bergerak. Bukan tu bukan ni ngan. Kerja sini kan, pergi ni juga, kerja juga, kasih aja makan. Tapi, saya melayu nak, zaman pergi ke rumah dengan, tapi kan dia kongsi dah rugi. Oka, ini aku ni sekarang kerja, cukup di sana nak lama oka. Unang udah mesti anak nak kau ni dah sempat. Pergi ke agak jadi kuda, macam mana, macam mana kau jadi nama orang itu. Iman nak mesti nangis. Unwak pilih reagat sangat itu. Kalau dah gol kalau dia ni perikong mami. Uban atur aku nak cuci ni kiri orang. Kalau dia ni kasih uang orang tu tiki isi mang atur kasih najuk kasih ketik. Kalau nunggu apa kalau asli aja. Uku maju aku kau yang macam tu aku orang tu. Tapi kita jangan nanti. Nih agam itu nak setiap hari kerja lagi, nak setiap nangis doktor. Ini mana orang ni setiap sekali cukup kerja lagi. Kuat kau jumpa tak? Tapi untuk jenis doktor bila kita kuda kau kahwinnya untuk seorang baru kita kuda. So kalau kau jumpa ni jadi kita mana aku nanti nengin nak tu nengin aku kita. Tamaan ingin nak sana, suka angit jadi kaum maksud, suka orang jadi langit. Tapi kalau makin yang orang-orang yang nak sana, ubang ada makin jauh mereka mesti kugak taro, ubang orang yang tak benar. Tak kerja langit kang teh mana kerja dulu, aku nak sini. Tapi pisugi aku masih jual rumah anak cekuru katan. Tapi kau tuah. Joka anak taru kau dah masak katan dekuru. Umi jodoh kuru. Umi alutik. Pisu mama suri dok sebenuk sama. Aje lah. Tanda juk cikau tinggi jual rumah. Dekat-dekat mereka mikam cium cok suni cium yang lenuk tetesan barangan ini cuma jual berak tetesan barangan cok pagi ini katakan tanah unyak lo sekingun dengan kami kerja cium mikam kerja kardit yang jamak ini mana kau mana kuda no atau katakan no tuk tuni cok atau no kalau semua no Kami guruk tu, buat tuan. Ani gamat sekenap darah tuan. Jangan wakan cap karet. Bebak waktu saya ni, tahu benar dia sekenap darah. Tapi ani gamat ujang guruk tak gamat senik jadi. Ije malam, iku ngadap sedikit tu nara semua. Aduh, orang gamat okunya cerah. Kawan kiasan yang nangis semua tu ingat nak jadi agak nak semua tu isi kiasan tu masih ada. Amai, ni kubis tengah matanya isi kita terkeras tu. Aduh, iman nak apa nasi dia? Takkan nado tengah cuci cuci dalam ramai kami kaya nasi, kaya kami kaya mak ukau tu. Nyok kiau mengu marik tu cakap macam mana nyok tengah kena ilang aku ni nyok kiau sedap. Nyok kiau mengu marik yang biju kacung arah. Tapi esok jalan ni ada esok jalan ni esok semu kami lak tak tahu ni ada mana ilang pasit ni utar kelam. Dan ilang aku kikar aku ajar nak aku nikah macam ni. Tapi berlek jalan. Amma tapi undang ming betaman tanda guru ini okat itu guru kita nak tu undat okat lainnya nak tu angin jatuh kungenya lagi ni kau sekundanya okat terang angin tahu teh melayu sana kan tak tu guru ini jauh nak koi berat sekoi sekundanya okat terang lagi dikcak tu guru tahu teh melayu Angga utak kucing ni angga jatuh nak kat terak, angga jatuh. Anun bang aku ni ni tu kau ni semua kami kami ni tu licau, anun nak aku nak cukur. Nego tinja cerak terang, biji mangga jual cerak. Nego kami ni, angga nanti nego tinja cerak. Mana tahu tu micih cerak tu ni. Tak kutuk hati cerah matiku, bilang aja, cepat. Ubang ada, biar mengejar. Dan tapi alon nak kalah dan, tapi biar juga aku nak semua tapi bani jual tuinya orang, namun waktu macam ni jahat. Kanu kau tapi ikinnya susi kalah jual orang mungkin. Tapi ikut makanginnya tak ada ramu emak. Iki kat dalam waktu take nunga utara nak kaya nak kasut tu. Iki nasi tu tu tau tema upi gejar berak tema ya. Ada kau esok tu ramen. Iki tengah cepat tu sini iki nasi tu. Iki tau kau esok tu ramen. Ui minyut tu ni ramu tanet. Ijen gejar. Tiga waktu, belok waktu iki cua, ada tak semasa. Tapi ikinnya tak sekali dua orang memang. Amma tapi ikin dua orang sekali memang. Una, aku cuma dua orang. Semasa waktu itu, cakap nunggu semangat kerana. Tapi pisau orang yang aku tulis, pisau kau mana mungkin nak. Namun lagi aku yang kata sebenarnya. Tapi sini jatuh orang mana jatuh paksa nyetir orang ni, jatuh paksa nyetir orang ni kita kira jumlah. takkangi sila mi koyo unga sik pulatok koyo ni apu ti tar lakto mga awla jak tasak sa sumu mata iglumi iglumi gamel awla jak pulatok yoka uba nga tasak tuwa naslugo ima nakamagi jamin naslugo ron dajam ang naslugo mga kakit lang kiswaro nga ini ni kau tak ada yang ajar yang rak tu. Tapi temel lah, nu ajar orang kat lakoi di utuk lelak tu. Inu ringuna, angin rumah ram, angin sumur tau, ukti kagam ajar. Tapi ni, teman unik ajar orang yang lelak tu, kau jemput ajar orang.